0: tiempo.
1: Espacio.
0: Cosmovisión.
2: RTG 97.7 FM. FM.
1: Experiencia radiofónica total.
3: De guerrero gigo o guada nomu muti manando ma guada sendi o manangua y masastomi madrigueji soma diriganati nastango manatagi ni o natasini mbago mosono gomas ni qua du yamandi gaki pero gi mami jumbanati nagutana o utana dirigami gisho nasta shambombo natitana gi ma gi madi Mambaya nace, masna botana di masyarak da sendi, di masna di tanah, di maknya, di masyarak da be, ia cesida, o imbo nandi, cetak danuma, minuk gah ma asya bosuak gunyah ma, atayasan yang minuk gah ma iguana, madrigu matajangwi rokon di mah ma asya masyarak da sendi, ikan garat menanda marak dada, o menanggwa inambi imarak da, Shatas numa madrigo tana mananda matriguada sho diari gana tinastango shukwe timbo sho na tayahu na guerrero gi

0: RTG
1: 97.7 FM.
2: Experiencia radiofónica total.
3: De guerrero gigo o guadanumu multimanando maguada sendi o manangua y masastomi madrigüeji soma diriganatina stango manatagi ni o natasini mbago mosono gomas ni qua du yamandigaki pero gi mami jumbanatina gutana o utana dirigami gishonasta shambombonatitana gi ma gimadi Mambaya nace, masna botana di masyarakat dasendi, di masna di tanah, di maknya di masyarakat dabe ia cecida, oi bo nandi, tak danu ma minogah ma sabo suagunya ma, atayasa yang minogah ma iguana, madrigu matajawiro kondi ma ma so masyarakat dasendi, ikan garat menanda maradada, o menanggo inambi imarada. Shatas numa madrigo tana mananda matriguada sho diari ganatina stango shukwe timbo sho na tayahu na guerrero gi